0: Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2. Karena sudah di jam 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur, waktunya Faiza mau menyapa ya kamu teman Pro 2. Iya, selamat siang ya untuk kamu teman Pro 2 khususnya yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura ya. Dan sekitarnya juga yang streaming ya dari RRI Digital. Thank you banget karena banyak yang dari luar Jayapura juga ikut streaming di Pro 2 Jayapura. Udah masuk di program Sepada teman Pro 2 karena ini hari Kamis, artinya topiknya yaitu tentang narkoba, judol atau korupsi. Aku bakal bawa satu topik teman Pro 2 untuk bahas ya bersama kamu di pagi hari ini ya, pagi menuju siangnya kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: Dan kesedihan jangan biarkan itu
0: masih di 90,1 teman Pro 2. Selain ini Faiza bakal bahas, so jangan kemana-mana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

91 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Lanjut ya, aku mau bahas ya teman Pro 2 tentang gerakan anti narkoba bagi anak muda ya. Di zaman sekarang teman Pro 2, anak muda tuh punya banyak kesempatan untuk berkarya. Mulai dari buat konten, wirausaha, berprestasi di sekolah atau di kampus, hingga mengejar mimpi di berbagai bidang. Tapi di balik semua peluang itu ada satu ancaman yang masih mengintai, yaitu penyalahgunaan narkoba bagi beberapa anak muda saat ini teman Pro 2. Banyak orang mengira ya kalau mencoba narkoba hanya sekali itu tidak akan berdampak. Padahal rasa penasaran yang dianggap sepele itu bisa menjadi awal dari ketergantungan yang merusak kesehatan, masa depan, bahkan hubungan dengan keluarga dan teman-teman Pro 2. Maka gerakan anti narkoba bukan hanya tugas pemerintah atau aparat aja nih teman Pro 2. Anak muda juga sebenarnya punya peran penting. Mulailah dari hal sederhana, seperti berani mengatakan tidak saat diajak mencoba narkoba itu, memilih lingkungan pertemanan yang positif, dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga, bermain musik, organisasi, atau mengembangkan hobi. Jadi buatlah dirimu sibuk sesibuk-sibuknya dengan kegiatan-kegiatan positif teman Pro 2. Dan untuk dirimu sendiri teman Pro 2, jadilah teman yang saling mengingatkan. Kalau ada sahabat yang mulai terjerumus, jangan langsung menghakimi, tapi rangkul dia, ajak untuk cari bantuan dari orang tua, guru, konselor, atau tenaga kesehatan yang diperlukan agar mendapatkan pendampingan yang tepat tentunya teman Pro 2 ya. Selain kita bahas lagi tentunya teman Pro 2 ya, karena aku yakin banget kalian tuh keren ya. Jadi jauh-jauh dari yang namanya narkoba teman Pro 2. Setelah ini Faiza masih menyapa kamu ya, karena kenapa teman Pro 2, kalau kamu menjauhkan narkoba artinya kamu udah jadi anak yang keren, udah jadi orang keren teman Pro 2 ya. Biar narkoba aja yang jauh, dianya jangan deh ya teman Pro 2 ya.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Masih dari Jalan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura, Teban Pro 2 ya, sudah di 9.38 waktu Indonesia Timur. Ya, gak kerasa banget ya waktu tuh kayak berputarnya cepat sekali, Teman Pro 2. Masih di sepadan tentunya Teman Pro 2 ya, gerakan anti narkoba untuk bagi anak muda itu bisa dilakukan kapan aja ya, dan kamu juga bisa memulainya dari hari ini, Teman Pro 2. Ya, karena keren itu bukan berani mencoba hal yang berbahaya ya. Keren itu adalah saat kamu mampu menjaga diri tentunya, Teman Pro 2 ya, membuat keputusan yang terbaik dan terus berkarya untuk meraih masa depan yang lebih cerah ya, Teman Pro 2. Jadi, mari tentunya bersama-sama menjadi generasi yang sehat, berprestasi dan bebas dari narkoba. Karena masa depan Indonesia dimulai dari pilihan baik yang kita ambil hari ini ya, Teman Pro 2. Jadi, ya kita move on, Teman Pro 2.

0: Ini cerita tentang Up bisa menjadi kaya. Haha. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din.
0: Ha.
2: Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat iya. Ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Mak Jang, apa itu hoax-hoax? Tak laku sama ku hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocoklah ini, Din. Ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya.
0: Iya.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: Puls akhir zaman teman pro 2 dari Roni Parulian menemani di jam 9.57 waktu Indonesia Timur teman pro 2. Ya, ini lagu terbaru dari Roni Parulian ya teman pro 2, yang lagunya aku suka banget sejak aku lihat MV-nya pertama kali teman pro 2. Jadi lagu Walls Akhir Zaman ini dikrit ya sama Roni sendiri teman pro 2, mungkin menceritakan banyak hal sih teman pro 2 yang relate banget sama kehidupan ya. Selain dengan dirinya sendiri, Roni juga berkolaborasi dengan dua musisi hebat teman pro 2 di Walls Akhir Zaman ini. Dan kamu juga sudah pasti tahu ya tentang lagu ini gitu teman pro 2 ya, yang ya enak sekali memang ya.
1: Istimewa, taman untuk dua manusia yang memperjuangkan cintanya.
0: Ya, jadi ya saat dunia tidak baik-baik aja, yang penting kita berdamai dan berdansa teman pro 2 ya, untuk nantinya bisa bergandengan tangan bersama teman pro 2 ya, intinya seperti itu. Yang menceritakan memang kekasih ya, sepasang kekasih, sepasang teman hidup lah, intinya seperti itu teman pro 2.

Jebolan Idol memang gak ada yang gagal ya teman Pro 2 ya. Dan ya Roni membuktikan ya. Dari awal mungkin yang kamu yang mengikuti dari zaman audisi ya di Indonesian Idol, akhirnya sekarang menjadi nama Roni Parulian yang sangat luar biasa. Dan udah aku suka banget deh. Lagi ngefans banget ya teman Pro 2 nih. Oke, tentunya teman Pro 2 setelah ini di jam 10 waktu Indonesia Timur ya. Waktunya kita dengerin bareng-bareng ya. Requestan kamu di Pro 2 Hitlist Pro kamu. So jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Tulus 92 Teh Hijau ya. Ini requestan dari Kak Andi yang ada di Entrop ya. Mau minta lagunya Tulus Teh Hijau buat di siang hari ini. Langsung aku puter. Ini lagu enak juga ya, lagu terbaru juga dari Tulus 92 ya. Dan baru banget tadi aku lihat sambil scroll-scroll TikTok ya, lagu Tulus lagi nyanyi gitu ya. Terus aku bacain komennya, aduh netizen tuh bener-bener aja ya 92. Mencari hal asing yang... Masa ada yang komen gini ke Tulus 92, vibes-nya itu kayak dokter yang udah kaya, gimana itu maksudnya? Ada yang hilang dariku belakangan. Memang vibes-nya seorang Tulus itu macam dokter kah? Netizen tuh kepikiran aja gitu ya. Bisa gitu komen kayak gitu. Banyak juga yang tanya ya, apakah lagu Tulus Teh Hijau ini menceritakan pengalaman pribadi dari Tulus sendiri gitu ya. Karena memang lagi ada di fase mungkin, ya mungkin aku emang gak bisa gitu ya, gak bisa jatuh cinta, terus juga tak bisa membuka hati untuk apapun dan siapapun. Tapi kan bukannya Tulus punya pacar, Derek ya, ya gak sih? Masih gak sih teman-teman berdua? Tambah gerak tubuhmu, baca buku yang baru. Atau memang cuma sebatas pernah dialami ya, jadi ya sudah dibikinlah sebuah karya gitu sama seorang Tulus ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi namanya juga manusia teman bro dua, Tulus ya ada aja gitu ya, pernah mengalami fase seperti itu. Dan mungkin kamu juga lagi mengalami ya. Itu yang ya namanya hidup. Oke. Teman pro 2 ya. Masih mau request lagu ya. Ini sebagai program terakhir Faiza menemani kamu sampai jam 11 waktu Indonesia Timur. Jadi yang mau request lagu boleh ke direct message Instagram Pro 2 Jayapura, langsung ke situ aja teman pro 2. Jangan lupa di-follow biar kamu enggak ketinggalan ya berbagai program kita. Dan aku tungguin ya teman pro 2 ya. Sambil aku putar satu buah lagu dulu teman pro 2, lagu favorit aku. Yang ini lagu zaman aku awal-awal kuliah deh kayaknya teman pro 2. Buat kamu, Iggy Azalea, Black Widow, teman pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Masih dari Jalan Tasengkapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2. Ada sahabatku juga yang lagi dengerin di perjalanan nih. Halo, kamu yang lagi dengerin, gimana ya Jayapura, aman? Maksudnya jalanan Jayapura ya, karena kan aku lagi gak di jalanan gitu ya, aman ya. Ya ada sahabatku lagi dengerin bersama sang istri di mobilnya. Thank you banget ya, selalu setia dengerin Pro 2 ya. Katanya lagu apa aja deh yang enak deh katanya. Boleh gak sih diputerin? Boleh banget dong. Terus ada juga dari Katika ya, yang ada di Polimak. Mau sesi potret dari Enau dan Ari Lesmana dong kak. Boleh aku puterin ya. Oke, ditunggu ya. Aku kayaknya puterin buat bestiku ini lagu ini aja ya, lagu Adrian Halif ya, yang judulnya 2001 kali. Boleh ya, biar relate banget sama kehidupan rumah tangga gitu ya. Walaupun ribut-ribut tapi ya saling mencinta lagi, saling menyayangi lagi ya. Oke ya, aku puterin setelah ini ya, dari Adrian Halif 2001 kali. Pokoknya semua teman Pro 2, karena masih ada waktu sekitar setengah jam lagi sebelum aku say goodbye nih ya. Kamu boleh langsung ke direct message Instagram Pro 2 Jayapura ya. Boleh salam-salam ya. Pokoknya teman Pro 2 ditungguin ya. Pokoknya stay tune terus. Pokoknya Faiza sekarang, pokoknya terus deh. Aku langsung puterin setelah ini ya, Adrian Halif 2001 kali dan juga sesi potret. Ditunggu.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopo karya balik.
7: Oras dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: ganggu deh, lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya.
0: Iya.
1: Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Ih, kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh. Kamu mau jadi salah satunya?
2: Ih, jelas

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih bersama Faiza Cynthia, tentunya teman Pro 2 dari Jalan Tersangka Pro Nomor 23 Jayapura. Nggak kerasa ya, aku tadi baru sarapan sekaligus makan siang kali ya, kalau udah jam segini ya. Walaupun macet ke puncak dapatkan. Oke, okay, tentunya teman Pro 2 ya, Faiza enggak kerasa udah ya menjelang penghujung acara teman Pro 2 di hari ini. Jadi

Ya tentunya teman Pro 2 jangan kemana-mana karena Faiza masih bersama kamu ya. Dari Jalan Tasikapura 23 Jayapura, teman Pro 2. Dan masih ada beberapa lagu sebelum aku say goodbye untuk kamu. So jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: Spotify for yay info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for yay info.

Iya teman Pro 2, gak kerasa sudah dipukul 10.56 waktu Indonesia Timur ya. Waktunya Faiza mau pamit dulu teman Pro 2 dari ruang dengar kamu, karena setelah ini ada kakak Febri menemani di siang harinya kamu dari jam 11 hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Terima kasih banyak ya tentunya yang udah nemenin dari tadi jam 5 hingga pukul 11 ini teman Pro 2. Tetap di frekuensi yang sama ya teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana karena masih banyak penyiar lainnya menemani kamu hingga nanti malam jam 12 tentunya teman Pro 2. Selamat menjalankan aktivitas kamu tentunya teman Pro 2 ya. Ya, sekali lagi so thank you so much ya teman Pro 2. Stay happy, stay healthy ya, jangan kemana-mana. Masih di 90.1 Faiza pamit teman Pro 2, sampai ketemu besok lagi di siang hari. And sampai jumpa, goodbye.

0: 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 ya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan segala aktivitasnya berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Karena balik lagi ya Febri akan menemani kamu di santai di part 2 santai siang ya teman Pro 2. Dan selama beberapa jam ke depan sampai jam 6 nanti bakal ada banyak lagu-lagu hits yang siap menemani suasana siang kamu, lengkap dengan informasi terkini, kabar-kabar yang menarik, hiburan juga, dan berbagai obrolan yang semoga bisa bikin waktu siangmu terasa lebih seru dan gak membosankan ya teman Pro 2. Jadi tetap bersama aku di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Resep banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, gak usah jaga keamanan warga ya. Tadi ya, di sekolah ya. Ini udah kemana nih? Baru kemari. Ini Neng. Jangan kemana.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya itu dia lagu Selamat Ulang Tahun ya dari The Massive ya teman Pro2. Jadi buat kamu nih teman Pro2 yang hari ini sedang merayakan ulang tahun atau yang lahir di bulan Juli ya, selamat bertambah usia teman Pro2. Semoga di usia yang baru ini semakin sehat, semakin bahagia, dimudahkan dalam setiap urusan dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik ya. Dan juga semakin dekat dengan semua impian yang sedang kamu perjuangkan ya. Jangan lupa juga untuk selalu bersyukur dan menikmati setiap proses yang sedang dijalani. Dan sekali lagi, selamat ulang tahun untuk teman Pro2 yang berbahagia. Tetap semangat dan menjadi versi terbaik dari diri kamu ya. This is

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

0: Hi for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: FYI, for Yay Info.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

90,1 FM Pro 2 RRI Jepura, teman terbaik kamu. Pro 2, cuaca siang yang lagi terik banget ya, memang paling pas banget ditemani makan siang yang bikin semangat. Yaitu balik lagi gak sih? Kalau kamu lagi bingung nih kalau mau makan siang apa, coba pilih yang seger tapi tetap mengenyangkan gitu loh. Kayak misalnya apa ya, soto ayam mungkin dengan perasan jeruk nipis ya yang seger-seger, atau bakso kuah yang hangat tapi tetap ringan gitu ya. Atau bahkan mau es teler juga bisa loh, untuk apa, jadi penutup biar makin seger gitu ya. Atau bahkan mungkin kamu pengen yang lebih simpel ya, kayak nasi goreng mungkin, ayam geprek, nasi kuning gitu, atau nasi campur. Yang penting kenyang aja gitu, gak apa-apa panas, yang penting kenyang ya. Atau buat yang lagi, kamu yang lagi cari lebih segar lagi, gado-gado atau pecel dengan es teh gitu ya, atau jus buah juga bisa jadi pilihan gak sih teman dua-dua. Tapi yang penting jangan sampai kesibukan bikin kamu lupa makan siang ya. Isi energi dulu supaya aktivitas sampai sore itu tetap lancar. Jadi kalau kamu tim makan yang berkuah dan pedas, atau malah justru kamu lebih suka yang dingin dan segar di cuaca yang seperti ini teman dua-dua.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

0: 92 FM.
1: 90,1 FM Kedua Era Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Kedua, karena sekarang sudah pukul 13 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur dan sudah masuk di program Info Kedua, khususnya info olahraga, di mana Febri sudah siapkan beberapa informasi seputar dunia olahraga untuk kamu di siang hari ini ya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info olahraga pertama, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI memperkenalkan Sports Intelligence sebagai strategi baru untuk memperkuat pembinaan olahraga nasional. Gagasan tersebut diperkenalkan melalui peluncuran buku Sports Intelligence di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA pada Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan UNESA yang dihadiri akademisi, mahasiswa, serta insan olahraga. Dan momentum tersebut menjadi wadah memperkenalkan pendekatan baru dan mengedepankan pemanfaatan data, informasi, dan teknologi dalam pembinaan atlet. Dan peluncuran buku juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara KONI Pusat dan UNESA, serta kerjasama tersebut diharapkan mendukung pengembangan pembinaan olahraga berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, serta inovasi untuk meningkatkan prestasi atlet Indonesia, teman Pro 2.
0: Info

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2 Info Olahraga, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir. Wasit Francois Letexier dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 itu. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner kepada wasit asal Prancis itu. Alternatif lain juga masih dipertimbangkan, yaitu sanksi terhadap sang pengadil lapangan itu. Kontroversi muncul setelah Federasi Sepak Bola Mesir atau IFE mengajukan protes resmi kepada FIFA, dan IFE menilai beberapa keputusan wasit tidak dilakukan secara adil. Keputusan wasit yang dimaksud adalah pembatalan gol kedua Mesir setelah tinjauan VAR. Selain itu juga diberikannya penalti pada pelanggaran pemain Argentina terhadap Mo Salah pada menit-menit terakhir pertandingan. Dan FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil evaluasi terhadap kepemimpinan Francois Letexier, dan sanksi apa yang akan dijatuhkan juga masih belum diketahui, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
2: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
3: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
2: Santai, biar melek. Deadline numpuk, scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
3: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
2: Pantesan ya, akhir-akhir ini jantung saya ini sering berasa balapan.
3: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
2: Jadi, harus stop total begitu?
3: Tra juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas tong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
2: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
3: Nah, itu baru sadar.
2: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya,

0: 102 FM.
1: Info olahraga yang terakhir, teman Podo, buat kamu para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan pertandingan seru keempat final Piala Dunia yang akan mempertemukan Prancis melawan Maroko, teman Podo 2 ya. Dan pertandingan ini akan disiarkan di Pro 2 RRJ Pura di 90,1 FM pada Jumat 10 Juli 2026 mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang ingin mendukung tim andalan atau sekedar menikmati serunya pertandingan, pastikan besok pagi radionya sudah siap nyala dah. Ya ya, dan menemani pagi kamu ya. Jadi catat lagi waktunya Jumat 10 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 2 RRJ Pura 90,1 FM. Jangan sampai ketinggalan setiap momen dan gol-gol serunya ya.
0: Info Pro 2 FM.

0: by Voye Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofonnya tuh penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, Voye Info.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jepura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang sudah pukul 14 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita geser dikit dari info olahraga ke info entertainment, di mana Febri sudah siapkan beberapa informasi seputar dunia entertainment untuk kamu di siang hari ini.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info pertama, film animasi Avatar Aang The Last Airbender dipastikan akan tayang lebih awal dari jadwal semula. Paramount mengumumkan film tersebut akan dirilis secara global melalui layanan streaming Paramount Plus pada 25 Juli 2026. Melansir dari Variety, perilisan film ini tersebut lebih cepat dari rencana awal yang menetapkan penayangan pada Oktober. Sebelumnya, film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 9 Oktober. Namun, Paramount mengubah strategi distribusinya menjadi tayangan eksklusif di layanan streaming sejak Desember 2025. Sementara laporan menyebut kebocoran seluruh isi film ke internet pada April diduga menjadi salah satu faktor percepatan jadwal perilisannya. Film ini juga dijadwalkan tampil dalam ajang San Diego Comic Con dalam beberapa pekan mendatang. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Paramount merilis trailer perdana dan sejumlah gambar tampilan pertama film. Film ini melanjutkan kisah dari serial animasi Avatar The Last Airbender. Ceritanya mengikuti Aang, pengendali udara terakhir yang memulai perjalanan bersama teman-temannya untuk mencari kekuatan kuno, teman Po 2.
1: Info

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
1: Albumnya Slang sekarang kenapa begini?
2: Ya begitu,
1: gak ada yang lain.
3: Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
4: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
5: Ya nanti lu mesti denger lah. This is Music Slang ya gitu.
0: Peace.
6: Yuk.

0: tú capaz.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Eits, stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2 Info Entertainment, SM Entertainment mengumumkan Win-Win resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan agensi setelah lebih dari satu dekade bersama. Keputusan tersebut diumumkan pada Selasa 8 Juli 2026 dan kontraknya akan berakhir efektif mulai 9 Juli dilansir dari Sumpi. Dengan berakhirnya kontrak tersebut, Win-Win juga mengakhiri seluruh aktivitasnya sebagai anggota NCT dan SM Entertainment menyatakan keputusan itu diambil setelah melalui diskusi bersama. Agensi juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemar NCT atas dukungan yang terus diberikan selama ini dan SM Entertainment menyatakan akan terus mendukung perjalanan baru Win-Win setelah meninggalkan agensi. Win-Win turut menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh penggemar yang telah mendukungnya selama ini. Sejak mendirikan studio pribadinya di Tiongkok pada 2021, Win-Win lebih banyak berfokus pada aktivitas individu. Ia aktif membintangi berbagai drama dan tampil dalam sejumlah acara varietas. Dan keputusan ini sekaligus menandai berakhirnya perjalanan Win-Win bersama SM Entertainment dan NCT, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Sana dari grup Twice dikonfirmasikan akan memulai debutnya sebagai aktris melalui film terbaru berjudul Nyanyi. Dan kabar tersebut diumumkan pada Rabu 8 Juli 2026 setelah sebelumnya dilaporkan oleh sebuah media dilansir dari Sumpi. Menanggapi laporan tersebut, JYP Entertainment mengonfirmasi bahwa penyanyi tersebut akan menjadi pemeran utama dalam film Nyanyi, dan proyek ini menjadi tantangan akting pertama Sana setelah 11 tahun berkarir sebagai anggota Twice. Nyanyi merupakan film hasil kerjasama produksi antara Korea Selatan dan Jepang, dan film tersebut akan menampilkan aktor Jepang Sato Takeru sebagai pemeran utama pria. Proyek ini menjadi langkah baru bagi Sana untuk memperluas aktivitasnya di dunia hiburan. Sebelumnya Sana dikenal sebagai salah satu anggota Twice yang debut pada 2015 di bawah naungan JYP Entertainment. Dan keterlibatan Sana dalam film Nyanyi menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan karirnya. Para penggemar kini menantikan penampilan perdana Sana sebagai aktris melalui proyek tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
2: FYI for Yay Info.
3: Es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
4: Bang, es krim sini, Bang.
3: Neng, es krim, Neng?
4: Iya, masa rendang siapa?
3: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa nih?
4: Moka.
3: Moka.
4: Ada enggak?
3: Ada, Neng, ada.
4: Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
3: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
4: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
3: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
4: Saya kasih tahu ya, Bang.
3: Iya.
4: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es, dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
3: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
4: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
3: Ya, si Neng tega.
2: FYI for Yay Info. Station.

0: 90,1 FM Pro 2 RKJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang sudah pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur dan sudah masuk di program Info Pro 2, khususnya info lokal di siang menuju sore hari ini.
1: Info Pro 2 FM.
0: Pemerintah Provinsi Papua menghibahkan 60 perangkat Starlink beserta perangkat pendukung kepada pemerintah Kabupaten Jayapura. Bantuan tersebut ditujukan untuk memperluas akses internet di wilayah yang masih terbatas jaringan telekomunikasinya. Hibah ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima di Sentani Minggu 6 Juli 2026. Dan dokumen ditandatangani Bupati Jayapura Yunus Wonda dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jerry Agus Yudianto. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua mengatakan bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Papua dan program itu diharapkan memperkuat konektivitas antar daerah. Sementara itu, Bupati Jayapura Yunus Wanda mengapresiasi hibah yang diberikan pemerintah Provinsi Papua dan ia mengatakan perangkat Starlink akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan internet secara optimal. Pemerintah Provinsi Papua berharap pemanfaatan perangkat tersebut dapat memperluas akses informasi dan mendukung transformasi digital di Kabupaten Jayapura dan program itu juga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2 Info Lokal, Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual beli amunisi ilegal di Abipura, Kota Jayapura, dan mengamankan seorang pria berinisial GSP alias Gio sebagai pelaku penjual amunisi ilegal berbagai jenis dan kaliber. Kapolresta Jayapura Kota dalam keterangan persnya di Mapolsek Abipura pada Rabu 8 Juli 2026 mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh tim Opsenal Reskrim Polsek Abipura pada Senin 6 Juli malam dan terkait rencana transaksi amunisi di Jalan Manokwari tepatnya di samping gereja GKI Harapan Abipura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abipura. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Opsenal Polsek Abipura bersama Opsenal Satres Narkoba Polresta Jayapura Kota yang dipimpin Kapolsek Abipura langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi, petugas mendapati seorang pria yang sedang duduk di atas sepeda motor. Saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan sebuah plastik hitam yang disimpan di dalam jok sepeda motor. Dan di dalamnya terdapat wadah plastik berisi puluhan butir amunisi berbagai jenis. Selain amunisi, polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp300.000, sebuah tas pinggang, satu unit telepon genggam, serta satu unit sepeda motor yang digunakan tersangka menuju lokasi transaksi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan atau menyembunyikan amunisi tanpa hak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Terkait dengan itu, Kapolresta Jayapura Kota menghimbau masyarakat agar tidak menyimpan, memiliki maupun memperjualbelikan senjata api ataupun amunisi tanpa izin yang sah. Ia juga mengajak masyarakat segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dengan dugaan kepemilikan atau transaksi senjata maupun amunisi ilegal demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Jayapura.
0: Info Pro 2 FM.

Tahukah kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info lokal terakhir, pemerintah Provinsi Papua memperluas areal tanam cabai 5 kabupaten dan kota. Program tersebut didukung Kementerian Pertanian melalui perluasan lahan seluas 10 hektar di setiap daerah. Dan pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua mengatakan pengembangan sentra cabai menjadi bagian dari upaya meningkatkan produksi hortikultura di Papua. Dan program tersebut juga diharapkan menjaga ketersediaan pasokan cabai, teman Pro 2. Menurutnya, keberhasilan program memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, dan dukungan tersebut meliputi pemanfaatan lahan, pendampingan petani, dan penguatan kelembagaan kelompok tani. Pemerintah Provinsi Papua juga menerapkan pola tanam cabai secara bergilir di daerah penerima program, dan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan produksi sekaligus mengurangi resiko serangan hama dan penyakit tanaman. Selain itu, penyuluh pertanian akan mendampingi petani mulai dari proses budidaya hingga panen, dan pendampingan tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Pemerintah Provinsi Papua berharap seluruh daerah penerima program segera memulai musim tanam. Dengan demikian, peningkatan produksi cabai diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
2: FYI for Yay Info.
3: Angetin belanjaan aku.
4: Ini apaan nih?
3: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
4: Mau disimpan di mana?
3: Itu di dapur sana, pantry.
4: Oke deh. Sini aja ya.
3: Jangan di situ, nanti disemutin.
4: Loh, emangnya kenapa?
3: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
4: Mana di sini enggak ada semut? Gimana
3: tuh,
4: sih?
3: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
4: Oh, iya.
3: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
4: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
3: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
4: Oh, begitu ya? Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
3: Kenapa?
4: Bis bau.
2: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di sore hari ini ya? Semoga masih semangat ya, meski energi itu udah mulai berkurang ya setelah beraktivitas dari pagi ya seharian. Dan sekarang pasti sudah banyak nih kamu nih yang mulai beres-beres meja kerja, menyelesaikan tugas terakhir gitu, atau bahkan sudah di perjalanan pulang malah. Nah buat kamu nih yang lagi di jalan malah kena macet gitu ya, sabar ya, gak usah buru-buru, yang penting kan selamat sampai tujuan ya. Dan buat kamu mungkin yang sudah sampai rumah, selamat menikmati waktu istirahatnya, mungkin bisa rebahan sebentar, ngopi, ngeteh, atau cari cemilan favorit gitu ya buat menemani sore gitu ya. Yang jelas apapun aktivitas kamu di sore ini semoga tetap menyenangkan. Biar makin asik, Febri bakal terus menemani kamu dengan deretan lagu-lagu pilihan dan informasi dan obrolan mungkin yang menarik ya. Jadi tetap stay tune di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya. Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Live for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah kamu, setiap tahunnya, lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menepi?
1: Itu loh sayang, ada ambulans yang melewat.
0: Terus, kenapa Tong harus menepi? Tong juga ada buru-buru Barois.
1: Sayang, Tong berkendara di jalan itu ada-ada punya aturan, termasuk aturan tentang kendaraan prioritas.
0: Prioritas? Terus, Sani bukan kakak kok prioritas begitu?
1: Hei, sayang, kok itu kakak pun prioritas dalam hati nih. Tapi pas di jalan raya itu ada aturan tentang kendaraan prioritas. Semua itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu mengatur tentang kendaraan prioritas menurut golongannya. Jadi yang pertama itu kendaraan pemadam kebakaran yang bertugas. Kemudian yang kedua ambulans. Ketiga kendaraan yang memberikan pertolongan pada kecelakaan. Keempat kendaraan presiden kita. Kelima kendaraan pemimpin atau pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Keenam iring-iringan pengantar jenazah. Ketujuh konvoi kendaraan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian. Jadi mereka ini harus didahulukan dan bagi siapa yang menghalang-halangi itu akan ada sanksi yang berlaku. Begitu.
0: Nino, Nino, Nino.
1: Lah, kenapa deh kok bikin suara sirene begitu?
0: Iya toh, biar sayang kok menepi pas ada penjual es itu. Soalnya ade haus toh kakak.

0: Bagus, bagus, bagus.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, pro teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di edisi jaga malam lagi nih teman Pro 2, bareng aku.

menemani kamu sampai nanti di beberapa jam ke depan, teman berdua. Senang rasanya bisa kembali lagi gitu ya, nemenin kamu di malam hari ini, nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan Pro 2 Jayapura, dan juga pastinya ada informasi-informasi yang pengen aku share untuk orang denger kamu. So, aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu. Tetap stay tune terus bareng program 2 RRI Jayapura, teman terbaik.

0: Tak kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dash.

0: plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Teman-teman.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

Balik lagi bareng aku Echa di sini, masih nemenin kamu temenin peraduan. Udah di pukul 19.46 menit waktu Indonesia Timur, temenin peraduan. Satu lagu dari Gaya Indrawari, Manusia Paling Bahagia, udah nemenin kamu di malam hari ini. Dan masih banyak lagu-lagu pilihan Radio Jayapura lainnya yang pengen aku share untuk mendengar kamu. Tapi sebelumnya aku bakalan hadirkan info Pro 2 dulu untuk nemenin kamu di malam hari ini. So, aku harap kamu ganti frekuensi kamu tetap, dan tetap stay tune terus bareng program Madu RR Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Balik lagi dengan info Pro 2, teman Pro 2. Informasi pertama, penyanyi Liaudra Ginting mengaku menghadapi tantangan saat dipercaya membawakan soundtrack film live action Moana yang bertajuk Sepanjang Jalan dengan menyanyikan bagian rap, teman Pro 2. Dalam soundtrack lagu Sepanjang Jalan, Liaudra berkolaborasi bersama Amora Lemos dan Silet Open Up, teman Pro 2. Liaudra mengatakan bahwa lagu Sepanjang Jalan ini musiknya memang upbeat, semangat. Menurut dia, teman Pro 2 terlebih menyanyikan bagian rap untuk lagu tersebut dalam penampilan langsung dinilainya jauh lebih menantang dibandingkan rekaman, teman Pro 2. Liaudra sebelumnya sudah pernah membawakan soundtrack versi bahasa Indonesia dari Moana 2, namun kali ini ia mengaku senang kembali dipercaya mengisi film live action Moana dengan berkolaborasi bersama Amora Lemos dan Silet Open Up, teman Pro 2. Soundtrack lagu Sepanjang Jalan yang dibawakan Liaudra, Amora Lemos, dan Silet Open Up merupakan versi Indonesia dari lagu original Along the Way yang menjadi bagian dari soundtrack film live action Moana, teman Pro 2. Adapun film live action Moana bisa disaksikan di bioskop Indonesia mulai 8 Juli 2026. Info Pro 2

0: Aktor Korea Selatan So Ji-sup jadi mantan agen rahasia dalam drama Anyar Agent Kim Reactivate yang memiliki kemampuan bertarung rahasia. Dilansir dari Korea Times, Rabu waktu setempat, ia berperan sebagai manajer Kim atau Kim Do-hyun, yang juga merupakan seorang ayah tunggal yang lebih memilih berlutut dan memohon ampunan di hadapan orang tua kaya si penindas daripada membuat keributan. Konflik baru mulai muncul saat putrinya hilang, ketenangannya pun ikut lenyap dan hancur berantakan. Ia juga berharap berhadapan dengan anggota geng yang sombong dan menyampaikan peringatan yang mengerikan serta memiliki slogan unik, ikonik teman peradua. Drama SBS yang juga tayang di Netflix ini merupakan drama kriminal noir yang menegangkan yang mengikuti Codename 66, seorang mantan agen Korea Utara. Ia membelot dan menetap di Korea Selatan saat ia melepaskan kemampuan tempur yang mengerikan dan tersembunyi melawan negara yang korup dan sindikat kriminal raksasa teman beradu. Drama ini penonton diajak untuk menyaksikan Kim memaksa para penjahat memohon ampun. Bukannya memberikan ampunan, ia justru memberikan pelajaran yang mendebarkan teman beradu. Diwarnai aksi klasik yang menegangkan, drama ini menjanjikan adrenalin yang bisa bangkit di semua generasi. Penonton yang merasa lelah dan kehidupan nyata, pukulan yang dilayangkan Tuan Kim menawarkan pertentangan kelas pekerja miskin dengan kaum elit yang tak tersentuh teman beradu.
1: Info Pro 2 FM.

0: informasi berikutnya, penyanyi Chris Dayanti menyampaikan harapan untuk anak-anak Indonesia kian bisa menambah literasi digital seperti melalui tontonan film yang memberikan kesan dalam menemukan semangat mereka teman berdua. Chris Dayanti menilai penggunaan media sosial yang mengonsumsi kurang bijak dapat membuat anak-anak terpapar informasi yang belum sesuai dengan usia mereka. Menurut Chris Dayanti, teman berdua masa libur keluarga juga dapat dimanfaatkan seperti menonton film yang memang sebatas dan sepantas usia untuk mereka konsumsi. Ia pun berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum semakin banyak anak Indonesia bangga menjadi anak Indonesia, teman berdua. Dalam hal ini, Chris Dayanti pun turut mendukung program peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang perlindungan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, teman berdua. Adapun dalam PP Tunas diatur dalam batasan usia anak dalam mengakses media sosial dan layanan digital, yakni di bawah 13 tahun yang hanya diperbolehkan memiliki akun pada produk dan layanan digital berisiko rendah dan dirancang khusus untuk anak-anak serta harus disertai izin orang tua. Bagi anak usia 13 hingga 15 tahun dapat mengakses layanan digital dengan risiko sedang dengan tetap memerlukan persetujuan orang tua. Bagi anak berusia 16 hingga 17 tahun diizinkan mengakses layanan digital dengan risiko tinggi seperti media sosial umum asalkan dapat mendapat persetujuan orang tua, teman berdua.
1: Info Pro 2 FM.

Informasi terakhir teman Pro 2, di Info Pro 2 kali ini, proyek film panjang bergenre supernatural horror karya Siddhartha Tata, Slaughterground atau Hujan Kematian, berhasil meraih 3 penghargaan industri dalam Network of Asian Fantastic Film 2026, proyek market resmi Busan International Fantastic Film Festival di Korea Selatan, teman Pro 2. Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis ini, film ini berhasil meraih penghargaan terbanyak, yaitu 3 penghargaan industri setelah menjalani 27 pertemuan bisnis dengan berbagai calon mitra selama rangkaian Network of Asian Fantastic Film, teman Pro 2 Project Market, yakni Abnormal Studio Award, kemudian Mokakai Laboratories Post Production Award, serta High Filmworks Cast Award, teman Pro 2. Penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi atas potensi kreatif Slaughterground, sekaligus memberikan dukungan nyata bagi pengembangan proyek melalui fasilitas visual effect, post production, serta pendanaan untuk tahap produksi berikutnya. Proyek ini diproduseri oleh Ajis Dibyo dan Pramudia Andika dengan Anissa Ajam sebagai co-producer dan founder dari Aftersun Creative sebagai rumah produksi berasosiasi bersama Naon Film, Cosmic Cabin Studio dan Spasi Moving Image, teman berdua. Film ini merupakan adaptasi dari komik populer Locus karya Iskandar Salim yang telah dibaca lebih dari 1 juta pembaca, teman berdua. Keikutsertaan dan pencapaian di Network of Asian Fantastic Film, teman berdua. Jadi langkah penting dalam perjalanan internasional Slaughterground, dan saat ini proyek tersebut tengah membuka peluang kerjasama dengan investor lokal, sales agent internasional, serta mitra koproduksi internasional untuk memasuki tahap produksi. Berlatar Indonesia, pada tahun 1966, Slaughterground atau Hujan Kematian mengisahkan seorang ibu dan anak tirinya yang terjebak di sebuah wilayah terkutuk, tempat setiap hujan turun selalu disertai kawanan belalang kematian. Berpacu dengan datangnya badai berikutnya, mereka harus bertahan hidup dan menemukan jalan keluar sebelum hujan kembali membawa maut, teman berdua. Itu dia teman berdua ya, satu informasi lagi yang bisa aku share untuk ruang dengar kamu dalam Info Pro 2, dan beberapa informasi sebelumnya juga udah nemenin kamu di malam hari ini. Next, ada beberapa lagu yang bakalan nemenin kamu, dan gak berasa 5 menitan lagi udah di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Satu lagu dari Petra Sihombing bakalan nemenin kamu selepas ini teman berdua ya. Info

0: AI for Yay Info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ para teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Masih bareng aku aja di sini nemenin kamu sampai nanti di beberapa jam ke depan teman Pro 2. Dan sekarang udah di pukul 20 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Aku pengen say hi aja buat kamu yang lagi stay tune dengerin program 2 RRJ Pro di malam hari ini. Selamat mendengarkan tuh kamu teman Pro 2 ya di sekitaran Kota Jayapura dan sekitarnya ya teman Pro 2. Kalau disingkat sih Jakarta ya, Jayapura dan sekitarnya. Jadi say hello aja buat kamu yang teman Pro 2 dari sekitaran Dok, terus di Kota Jayapura sendiri teman Pro 2 meluncur ke Polima, ke Tasangka, sekitaran Tasangka, Hamadi, Bucan. Terus seterusnya deh teman Pro 2, aku mau nyebutinnya panjang banget nih, tapi kamu tetap spesial di hatinya aku. Teman Pro 2, aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu, karena kurang lebih 30 menitan ke depan bakalan ada siaran berjaringan nasional MLC Music Live Chat teman Pro 2. So tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Jayapura, teman terbaik kamu.

bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seluruh Indonesia.
1: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
0: Betul. Edi
1: dan juga Davi, ya.
0: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
1: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gue kapan ya?
0: Iya udah gak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
1: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
0: Wih.
1: Karena namanya kan Manis Life Set kan?
0: Bukan.
1: Bukan ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
0: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
1: Sama aja.
0: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman berdua kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Pasti di hari ini.
1: Betul.
0: Tamu spesialnya adalah penyanyi. Yang banyak banget fansnya juga.
1: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu kan.
0: Oke.
1: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
0: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
1: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama Jordi Reese.
0: Woo.
1: Jadi buat kamu teman pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
0: Betul.
1: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh.
1: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, eh.
0: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman pro 2.
1: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordy.
2: Ini gue boleh nyapa?
0: Udah dong.
2: Udah langsung aja.
0: Gimana kabarnya Jordy Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman-aman aja.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah? Atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pingin... Gue pikirnya sekarang lagi pinginnya every day is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh?
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: kota. Ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Itu baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang? Okay,
1: benar. Okay. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu. Okay, kan.
2: Iya, iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Makan buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja sih.
2: Oh. Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh. Benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lu?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Okay.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
1: Oke.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Benar sih.
0: Enak
2: sih. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Benar.
2: Kan? Sejuk gitu-gitu, enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
1: gitu. Ya, itu benar.
0: Kalau kangen Tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Benar.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa?
0: Iya juga sih.
2: Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
1: a whole thing lah, masih general aja gila ya.
2: Oke. Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, pastinya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue. Kerjaan gue sebagai penyanyi, gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
0: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin banget gue misalkan, gak pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi, dikasih panggung. Jadi menurut gue sih, rasa deg-degannya tuh pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya, mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: Tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. Ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah peduli amat. Gue udah peduli amat yang penting gue kelar.
0: Lirik udah salah. Sempet salah lirik.
2: Sempet salah lirik tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa ya, aman enggak apa-apa.
2: Kayak orang-orang kayak
1: enggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Okay. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu, alhamdulillah. Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain. Aku sama Kafir Gon. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada apa? Udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya, sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure gak pakai gula atau cuma susu doang dan pure matcha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo matcha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Iya,
2: sama aja gitu loh.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya apa?
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih, maksa banget. Maksa.
1: Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar. Gak
0: juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis sih, ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis, ah tau lah.
1: Iya gitu. Ya. Gitu ya.
0: Sudah, iya.
1: Iya.
2: Maksud dibalik aja.
1: Tebalikin.
2: Maksud dibalik aja ya mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya.
0: Kita
1: baca ya. Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Om Radua masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
3: Dua single.
2: Baru rilis dua single lagi. Dan okay. Jadinya pada akhirnya single dua gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya, Len? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
0: Gue gini aja gitu.
2: Gue seberubah itu sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Gue waktu itu lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya
0: bagaimana? Lu pakai topi.
1: Iya.
0: Gua
1: enggak
0: tahu.
1: Enggak ya.
0: Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya hari lu baby?
2: Ya I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa, santai.
2: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh, ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Sampai
2: sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya segelintir lah, segelintir.
1: Yeah.
2: Ya maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village.
0: Yep.
2: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah, alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, yes, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini. Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi
2: ya,
0: bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
1: Oh,
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oh, oke. Okay. Saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua tra
0: 20.
2: Kalau curhat
1: ya
2: lu gitu. Iya, jadi
1: lu jadi distracted. Gue gak
2: apa-apa. Gue jadi tentang gue mau ngeblank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua, terakhir lah pokoknya. Dua terakhir.
0: Okay.
2: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
1: Oke.
2: Okay. Putusnya tuh kita gak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke. Okay. Apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama, udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus, tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selama tinggal yang gak pernah tersampaikan, gak sepenuhnya tersampaikan karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya kan?
1: Jujur, susah.
2: Nah itu lo mesti sibuk.
1: Lo masih bikin lagu, bro.
0: Gue pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
0: Oke, tapi serius, gue soalnya susah banget gitu.
1: Yeah.
0: Untuk misalkan gue gak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo, padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lo pernah sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue gak ada waktu nih gitu loh, maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa, okay, kalau misalkan ini kayak gak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti gak sih?
0: Paham, oke.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik, buat gue gak berhak diperlakukan seperti itu.
1: Iya, benar.
0: Oh my God,
1: wow. Oke.
0: Cukup sakit ternyata.
1: Bener. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. Seperti itu sih.
2: Agak seperti itu ya. Kamu terlalu baik buat aku, kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
2: Gitu. Jujurnya.
0: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul.
2: Masih.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: Kalau dari judulnya kan.
0: Iya.
1: Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik. Bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena ibaratnya kita udah kita jatuhnya gak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus. Kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo, kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang gak minta ya.
0: Tiba-tiba
2: datang gitu aja kan.
1: Bener.
2: Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
0: Menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
1: Iya, benar.
2: Karena gue udah suka nih gitu.
1: Iya, benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa ya.
2: Terlalu tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Kriminal sekali saya. Oke deh kalau gitu teman pro 2, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman bro 2, coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Yang
2: Pak, sesemua itu kan?
0: Semuanya,
1: kalau cukup waktunya ya.
0: Sekali lagi di 0811-800-105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja. Unspoken Goodbye dari
1: Jordi Reese.

0: Yoi.
1: Menghanyutkan kan?
0: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
0: Benar.
2: Gue mengalami apa yang kualami kan.
0: Aduh.
1: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
0: Aduh. Siapa? Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
1: Bener. Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
0: Aduh.
1: Gitulah ya, kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
0: Benar.
1: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
1: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
0: Zar.
1: Spotify Radar 2026.
0: Gokil, Jordi Riz bro.
2: Amin ya Allah, amin.
1: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. That's really nice. All right.
1: Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Mm-hmm. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
1: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
2: Iya.

0: penuhnya warna warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
0: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jori sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan. Kayak
1: betul.
2: Gitu. Nice, nice.
1: Benar-benar.
0: Semoga aja
2: ya, guys. Ditunggu ya.
0: Amin.
2: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia, Mia.
2: Oh, Mia, Mia.
0: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke. Okay.
2: Alright, lanjut-lanjut lanjut, ya.
0: So much.
2: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
0: Yes, yes. Let's go, mon ami.
2: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
2: High Chicks, oke.
0: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
2: Bebas.
1: Bebas.
0: Bebas. Ya.
2: Bebas.
0: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
2: Name one.
0: Name one ya?
2: One.
0: Only one.
2: Only one.
0: Oh, it's so hard.
2: Atau top
0: 3? name one boleh sih, Name one, kalian tahu gak ya?
2: Siapa?
1: Coba.
0: Ah, ini terkenal sih. Ini, dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
0: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena ya maksudnya gue dari waktu kecil, gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan lebaran pun atau apa?
2: Pasti
0: mereka
2: buble.
0: Mereka buble
2: gitu.
0: Iya sih. Gue tuh kayak Monday every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
0: Kenapa ya?
1: Benar.
0: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal.
2: Nice.
0: Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi yang Christmas ya, specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
2: Itulah gitu, kunci kayak kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro, chill.
0: Padahal tiap panggung gue dudak-dudak.
2: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
2: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh iya benar.
0: Tenang, saya sudah di sini.
2: Maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
2: Lanjut deh. Ah,
1: oke. Okay. Lanjut.
2: Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah. Waalaikumsalam. Top kamu komen.
2: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa nih?
2: Nisa,
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
2: Udah. Nah ini nih, apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
2: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Siapa? Kenapa nih?
0: Siapa? Ada, aku nanti bakal collab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa, manifesting ya kan?
0: Enggak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul
1: aduh itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi jujul kembalian.
0: Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pinginnya sih ya, gue nggak tahu dia mau apa nggak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinnya collab sama dia.
1: Seru sih
0: karena dia kan asik banget
1: deh
0: kalau bikin musik ya, dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
2: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure. Mas.
2: Enggak harus digabung gitu ya.
1: Enggak harus
2: digabung-gabung gitu ya, saya.
0: Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
2: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masalah ini penyanyinya Jordi Hedra.
0: Aziz Riz.
2: Sorry kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
2: Ini gue bacain aja nih.
1: Yes, okay.
2: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours dan

0: makasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku,
1: katanya. Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
1: Jujur, sebenarnya okay. Itu jujur, yeah. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
1: Oh, bagus lagi. That's really nice. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku nggak expect sih. Uh-huh. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu. Udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, ya, maksudnya jadi kayak yang oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Yeah, kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan.
0: Yeah.
1: Tapi ya tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Iya,
1: yeah,
0: nice. Level.
1: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Amanda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
2: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
2: Wah, nyepam nih.
1: Nyepam apa?
2: Aduh.
1: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
1: Oh, bener.
2: Oke.
0: Hey. Bujur mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuma dia anggap teman.
1: Aduh. Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah.
1: Hidup baru aja udah.
0: Bener banget.
1: Karena kalau dia gitu udah, 3 tahun bu, kamu... Udahlah, iya, itu udah susah. Iya kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
1: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
1: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sekitar 3 tahun, Pak. Udah.
2: Benar-benar.
1: Jadi at least lo tahu jawaban yang asli apa. Terus move on with your life aja udah.
2: Yes.
1: Let them.
2: Yeah.
1: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Judul
1: Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Kayak let them, kita udah gak bisa kontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
2: Nah itu dia, bener-bener. Yeah. Ruin your friendship bro.
0: Bener. Oh my god. Oke, ini ada ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
1: Gimana? Coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
1: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
1: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
1: Ya gimana maksudnya?
0: Pelan-pelan. Separate the artist and their work.
2: Oke.
0: Artis
2: sama
0: misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
1: Of course you can. Menurut gue bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau nggak salah, waktu pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
1: Betul nggak terbukti. Mau saya, tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya, tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu.
2: Benar.
0: Jadi gitu ya. Lebih susah untuk ngikutin musisinya
2: benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
2: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Ameng.
1: Ameng?
2: Ameng. Ameng.
1: Oh, Ameng.
2: Ameng. Ameng ya.
1: Oh, Ameng Prancis.
2: Apa? Ameng, enggak tahu tuh.
1: Amengnya pakai U enggak? Ameng.
2: terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa?
1: Kira-kira kalau aku jadi nih? Makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
2: Kenapa udah jelasin
1: karena dulu. Kemarin aku pernah makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali nasi makan nasi tempong kayak.
2: Oke. Okay.
1: Dia sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu. Enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak oh ini gue mengenal rasa ini.
2: Ya, gitu. Oke. Okay.
1: Satu. Kedua. Oh, ada proteinnya, ada isinya. Which is lagunya ada artinya.
2: Yes.
1: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes rek.
0: Lampus. Bikin jadi, nangis.
1: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
2: Benar. Jadi
0: kok lu jago banget sih?
2: Jago banget.
0: Kita salam dulu. Langsung ke pikiran loh dia.
2: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
2: Diri sebenarnya.
0: Nasi tempong karena ini.
2: Wah, iya, gokil sih.
0: Clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
2: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reis udah bisa didengar di semua
1: digital streaming platform udah bisa.
2: Oke.
1: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
2: Oke.
1: Okay. Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galau-galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
2: Iya.
0: Dan pastinya
2: bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Itu
0: yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
2: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Prodo seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Jordi Riz lovers.
2: Jordi Riz
1: Lisius. Sebenarnya nama. Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen.
2: Iya
1: benar. Nama jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Nah, namanya Jordi Disaster.
2: Kenapa
1: Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
2: Yes.
1: Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak wow
2: rame.
0: Udah
2: rame sih. Lope-lope hijau semua isi ya.
1: Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga. Tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek gak sih kita galau-galau.
2: Bener, kita boleh galau
1: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
2: Sabar.
0: Gimana sih? Itu gimana sih?
2: Gimana sih di meja? Gimana sih?
0: Bolong.
2: Bukan udah bolong.
0: Tempat produk gak bisa ngeliat juga ini.
1: Kita kan bisa lihat ya. Gak bisa lihat ya.
0: Anyway, thank you. you banget loh Jordanis.
1: Gue yang thank you banget. Thank you banget. Kalian seru banget.
2: Thank you.
1: So fun.
0: Alright. Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
2: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
2: Nama gue Edi Taman, pamit.
0: Dan masih ya.
1: Nama gue Jody Riz, bakal pamit juga.
2: Alright. See you guys.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan aja kamu ikutin siaran berjaringan nasional teman Pro 2 MLC Music Live Chat selama 1 jam dari teman Pro 2 dari pukul 21 waktu Indonesia Timur sampai di pukul 22 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan sekarang kembali lagi bareng aku Echa di sini teman Pro 2 ya, yang nemenin kamu di edisi jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Tentunya Pro 2 RRJ Pura bakal nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Aku juga belum pamit teman Pro 2, dikit lagi baru aku pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2 setelah aku nemenin kamu dengan beberapa lagu-lagu pilihan Pro 2 RRJ Pura di malam hari ini ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
1: Albumnya Slang sekarang kenapa begini?
2: Ya begitu, gak ada yang lain.
1: Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
3: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
4: Ya nanti lu mesti denger lah. This is music Slang ya gitu.
0: Peace.
5: Yeah.

0: Kenapa?
1: Kesini dulu, lihat Tony, Pa.
0: Kenapa dengan Tony?
2: Ya ampun, adekku Tony, kamu kenapa, Dek? Tony sampai kejang-kejang begini. Pa, Ma, ini karena Tony sudah keseringan pakai narkoba, makanya Tony jadi begini.
0: Saya sudah curiga. Setiap saat Tony keluar rumah, pulang-pulang bilang pusinglah, mualah. Inilah akibatnya kalau Mama tidak bisa perhatikan Tony.
1: Pa, kenapa salahkan saya? Papa stop lempar kesalahan. Bukankah anak-anak termasuk Tony juga tanggung jawab Papa? Anak-anak juga butuh perhatian dari Papa.
2: Mama, Papa, bukan saatnya lagi untuk bertengkar mencari siapa yang benar. Tapi...
0: Ayo, ayo, kita bawa Tony ke rumah sakit.

0: Saya janji, mulai sekarang akan memperhatikan anak-anak, terutama Tony, Pak. Tapi, Papa juga harus memperhatikan anak-anak, ya?
1: Iya, Ma. Iya. Maafkan Papa.
2: Ingat, narkoba adalah musuh kita bersama, perusak generasi muda. Bersama, kita lawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Jayapura.

0: apa sih, ganggu deh. Lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya.
0: Iya.
1: Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Ih, kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%, kayak kamu tuh. Kamu mau jadi salah satunya?
0: Ih.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sempat petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for Yay Info.